0: Eh Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zulwin sama Rachel Mesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh begitu, semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana, di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi link-nya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Pangu Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda semuanya? Senang sekali kita bisa bersama lagi hari ini. Hari Jumat 15 Mei 2026. Ya, seperti biasanya kita bisa berbagi salam dan sudah saya buka layanan teleponnya. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
1: Ya, Lisda di Polman.
0: Lisda, oke. Mau lagu apa, Lisda?
1: Lagunya Imam S. Arifin. Gejolak Cinta.
0: Gejolak Cinta.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya Gejolak Cinta?
1: Ya, kirim salam buat Papa Wati, ada Mama Wati juga, ada Randy, kawan di Sidang, Toduri.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Bobby, Kates, ada juga Rito, Sarif, ada Ira, ada juga Bunda Susan, Bunda Mariam, ada juga Aji Eda. Buat Kak Ujir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lisda. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam, silakan. Lagu apa Bunda?
2: Lagu apa tuh? 11-12.
0: 11-12.
2: 11-12.
0: Ya. Untuk siapa lagunya?
2: Itu siapa, Lisda?
0: Lisda, betul.
2: Di mana itu?
0: Di Polman.
2: Oh, Polman.
0: Iya. Lagu apa ya, Bunda? Lagunya untuk siapa?
2: Ya, untuk Pundudi, Takalala, sekeluarga selalu. Dinar, di Mesin Pintrang, sehat-sehat juga.
0: Iya.
2: Orang libur semua di sini nih.
0: Iya. Libur ya. Semua. Sekolah, orang kantoran. MBG libur juga. Terus?
2: Bapak Tio, kenapa Bapak Tio saja selalu? Siapa itu satu lagi? Mardianto.
0: Pak Mardianto ya, di Jalan Rapang.
2: Anto di Duri. Ya,
0: Anto di Duri.
2: Ira di Majede.
0: Ya.
2: Semuanya saja Bang Ujir.
0: Oke, Bunda Mariam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Waalaikumsalam ya Leman. Lagu apa Leman? Ya lagunya? Matahariku. Oke. Silakan untuk siapa lagunya? Pak Mardianto ya. Oke. Terima kasih Leman. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Anto, silakan. Lagu apa, Anto?
1: Lagunya, siapa nih? Italia. Judulnya, Cinta Merah Jambu.
0: Cinta Merah Jambu.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Salah untungnya Leman tadi. Ada Mamawati, ada juga Mamawati namanya Kataria, sementara Bicunggula, ada Bobby Maulana Pito, ada Lisa Daoni, ada Nurlia Aco, ada juga Jeda, Bunda Maria, Nurul, Elsa Musa, Ana Sri, ada Amang, dan Ani juga di Pare-Pare dan semua-semuanya nih Bang Uji.
0: Oke.
1: Ya buat Bang Uji, semoga selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Sultan
0: di Baru.
2: Iya di Baru.
0: Silakan Bang Sultan.
2: Repis lagunya Bantal Guling.
0: Bantal Guling. Oke. Ya. Untuk siapa lagunya?
2: Teman-teman aja yang lagi monitor. Utamanya yang baru lewat.
0: Ya.
2: Kompak selalu. Bang Uji, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Haja Eda. Lagu apa Bunda? Masya Allah. Ya, oke. Itu siapa lagunya Bunda? Ada Sultan, ada Anto, ada Leman, ada Lisda.
1: Ada Lisda. Itu mang Anto Didorim. Leman Yusuf Mabawati di Polman. Anto Didorim. Ira di Majene.
0: Ya.
1: Bapak Tio di Tengku Umar. Bunda Mariam, terima kasih. Telah mau masuk dan tadi ke kubur masuk.
0: Oh, banyak yang masuk Bunda, makanya tidak bisa masuk.
1: Iya, di rumah ya.
0: Iya. Oke.
1: Bapak Tiu Tengku Umar, mudah-mudahan bila sakit cepat sembuh.
0: Iya.
1: Amal di Jerman. Dan di Pro di Pengaparan, amal di Jerman. Siapa ini? Ahmad di Jerman, Yani di Parem, Jaya di Supim, dan Amayal di Supim, Bila dan Pak Bisa di Rajo. Siapa itu di Baru?
0: Sultan sama Nasri, ya.
1: Sultan di Baru, Hadi di Baru Gaya. Gibran dan Aco di Pullman.
0: Semuanya.
1: Nasri
0: yang ya,
1: mungkin
0: betul.
1: Dalam perjalanan. Hati-hati, semoga selamat di tempat tujuan.
0: Iya.
1: Yang tujir, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan berbahagia keluarganya dan dimulakan rezekinya oleh Allah SWT.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi 0814 13 10 66. Oke ya, kita dengarkan sekarang nih lagunya Lisda di Pullman.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Masih di 106,6 FM. Sepertinya ada teman kita yang mau bergabung kembali dengan siapa ini. Halo. Halo. Ya, halo. Halo.

Bunda Mariam tadi ya, sudah diputerin lagunya 11-12. Sementara siapa tadi? Ada Leman mau dengar lagunya Matahariku nanti ya. Antuk Diduri masih sabar-sabar dulu. Satu informasi undangan dari panitia Tabligh Akbar. Tabligh Akbar Zulhijjah 1447 Hijriah dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Dengan tema keteladanan Nabi Ibrahim sebagai Rasul, sebagai suami dan selaku ayah. Dengan keynote speaker Haji Andi Irwan Hamid Esos, Bupati Pindrang. Dengan pemateri Ustaz Dr. Haji Salahuddin Guntung, LCMA, Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam STIBA Makassar. Tabligh Akbar ini insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu besok, 16 Mei 2026, 28 Zulkaidah 1447 Hijriah, pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Bertempat di Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Undangan ini terbuka untuk umum, laki-laki maupun perempuan. Hormat kami Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Terima kasih perhatian Anda. Sekarang kita berlanjut lagi untuk Leman di Polman. Ini dia lagunya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
1: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan prodi

hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mika UIN, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuinmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Miki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Allah berfirman, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah, salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
7: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
6: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
8: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Tadhakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sininna umma salama labiyin ki hadir. Alhamdulillah syukruki mapoji tan rigang kaloria raja pamasena puang Allah Ta'ala. Oleh karena rilalan naye wattue padang kemana muki pada hadire popole koromai siddi pakasiwiang ia naritu sampajang bere jama magaribita. Mamuari puang Allah Ta'ala angkiritu natanga pakasiwiata si bawa madeceng nari lolongang upai rilino makutoro pemang alabangi matkiri akhira insya Allah. Salawat dan niyam apa salama kilau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kaya ala kecura syukur ilalanna atu tungata rilinanya. Sinina umat salam alabi yang kaya hadir. InsyaAllah ilalanna ye pengajiatnya. Maminasaka rampi-rampi yang ki kurumai alat diranna. Ia ulangnya ia naritu ulas sulah haji malewat ni rampe alat diranna ulan raja ulas sabang ulan ramalan biasa ni yang kali makada ia ro ulan raja ulan nai puang Allah Ta'ala ia ro sabang ulan nai nabita ia ro ulan ramalan ulan nai umatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk malam ini insyaAllah meminasaka rampi-rampi ki alat diranna ia naritu ulang sulhaji. Maka dai diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda, al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam. Ia ro'asso yon ro'yengi ma'dampangangi Nabi Adam ripuang Allah Ta'ala awal yawmin min Zulhijjah. Ia naritu asso mamulannai ulas Zulhaji. Jadi hari pertama dari bulan Zulhaji naya dampangang neneta Adam. Mangsa madhalikal yawm nanigi-nigi mapuasa ia ro'assoe betulanna siddi ompona sulaji gafarallahu lahu kulla zambi ya dampangi pole ripuang Allah Ta'ala sininna ia mananna dosana. Jadi sesomi puasata lareh kubunga tamai ulas sulaji ya dampangi sininna ia mana dosata. Wal yaumus tsani hari yang kedua istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Ia narawattu letarima parilaudanna Nabi Yunus alaihi salam. Pa'akhrajahu min batnil hauti. Riwattu angkanai rilalanna wattanna balewe. Jadi tarima pak doanganna Nabi Yunus dua umpuna sulhaji. Wattunna angkaku ilalanna wattanna balewe monrong. Mangsa mazalikal yaum
naniginigi mapuasa ya rasuiro kana kaman abadallahi ta'ala sanatan pada akal rapanganna nariku masampajangi sitau pada akal rapanganna nariku masampajangi sitau jadi si dia ta masampajang igana satu tahun selama satu tahun itana lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfa'aini serta tidak mendurhakai Allah Allah dalam ibadahnya meskipun sekejap mata. Itu. Jadi ya ra'asso ya ri kata makada dua umpona sulhaji. Wal yaumus salis hari ketiga. Alladzi istajaballahu fi du'a Zakaria. Ia narwattu netarima parilodonna Nabi Zakaria. Mangso madzalikal yaum Niki mapuasa ya rasulirong istajaballahu du'ahu itarima ni parilodonna jadi telu umpuna sulhaji agi-agi ilodon insyaallah natarima pongalla ta'ala.

dari jajian Nabi Isa alaihi salam. Jadi apa umpuna sulah haji najaji Nabi Isa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum. Nani gini gi mapua saya rasorong. Betongan na apa umpuna sulah haji nakallahu annahu buasa wal faqra. Pakana yaumal qiyamati ma'asaparatil bararatil kirami. Maka Allah menghilangkan kesusahannya dan kepakirannya. Dan dia besok pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang baik dan bersama dengan orang-orang yang mulia. Di tadini susana, di toni gagari asangnya akasasiang, maka torope masih bawa itu makasinya, dan dia si bawa tui itu malak biye. Dari kongki mapuasa apa umpona sulhaji. Waliyomul khamis, hari kelima. Aliyomul ladhi wulidafihi Musa alaihi salam. Ia naro asso nari jajian Nabi Musa alaihi salam. Mangsa mazali kalyaum niki mapuasa ya rasulullah bari'um minan nifaq au min azabil kabri. Maka dia bebas terhindar dari kemunafikan dan dari siksa kubur. Jadi pabelai pole riasangnya agasana sipak munafik makutor pe mang pabelai te pole risi pacalan riasangnya kubur. Jadi nareko mah puasa ki hari kelima. Yari kata makada lima umpona sulh haji. Wal yawmus sadis, hari keenam. Alladhi patahallahu ta'ala linabiyihi pihil khair. Yana rasa ibu karangi decenge sininna yamananna nabi-nabi. Man shamahu yanzurullahu ilaihi birrahman fala yu'azzabu ba'dahu abada. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah memperhatikan kepadanya dengan kasih sayang dan dia tidak disiksa sesudah itu. Wal yawmus sabi', hari yang ketujuh. Al yawmul ladzi yu'laqu fihi abwaabu jahannam wala tuftahu hatta yamdi ayyamul usr. Pada hari ketujuh semua pintu-pintu neraka ditutup dan tidak dibuka-buka sehingga berlalu hari yang ke-10 itu. Man shamahu aghlaqallahu anhu salasina baban minal usr wa fataha lahu salasina baban minal yusr. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah menghindarkan daripadanya 30 pintu kesukaran dan membukakan baginya 30 pintu kemudahan. Wal yawmus samin, hari yang ke-8. Al yawmul ladzi yusamma yawmut tarawih, hari itu dinamakan hari tarawih. Man shamahu utiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Yanarwatu lewere ripong Allah ta'ala apalang pole ripong Allah ta'ala. Dene risama kada siaga igana apalang ya punai ilolongan ripong Allah ta'ala. Pong Allah ta'ala meni bawa misangi narekuma puasa ki hari tarwiya. Arua umpona sulhaji. Wal yawmut tasya, hari yang ke-9. Al yawmul ladhi huwa yawmu arafah, hari itu dinamakan hari Arafah. Man shamahu kana kafaratan lisanatil madiyah wa sanatin mustaqbilatin wa huwa yawmul ladhi unzila fihi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi hari ke-9 itu dinamakan hari Arafah. Ni gini gi mapuasa asera umpuna sulhaji.

ria dampangi dosana si tau mau pura laloe nan nia si tau to mangoloe. Kasito tu hari kasambilang. Aya to na rawattu na tarima na asana na turu ngayae inaritu ayat yang terakhir al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Jadi aserani ro. Jadi kongka mulai mau puasa mau pamula si diompona letu 10 ompona maka kira-kira kan apalang pada ya punai. Tetapi itu hanya sunat dari kongka kisah sidina kegi-kegi korea punai yule papole yaitu naro ipigau. Wal yaumul asir hari ke 10 huwa yaumud duha dinamakan hari kurban. Man qaraba kurbanan fihi fabi awwali qatra min damihi ghafarallahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi disadaqatin ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakunu mizanuhu athqala min jabalil Uhud. Pada hari ke-10 hari Adha atau hari kurban, barang siapa berkurban dengan suatu kurban maka mulai tetesan darah yang terjatuh di sana Allah mengampuni semua dosanya dan dosa keluarganya. Dan barang siapa memberi makan, minum, bersedekah dengan suatu pemberian maka Allah membangkitkan pada hari kiamat dengan selamat dan timbangan menjadi lebih berat daripada gunung Uhud. Akoro inapa pole nareko 10 umpuna sulhaji. Mega to biasa tahu mau puasa sunakan itu nareko 10 umpuna sulhaji di tamandre natalao malappa. Lisupi pole malappa napaki mandre. Ayo nariasang ikan nasimpo. Si nampak minta mau puasa, nalati no puasa, reki ni si dia senang. 10. Oleh karena itu, siake ikan nenang ero mau pamule si dia ompona, latu 10 ompona. Narekong kaki pada mamalaka ngero, insya Allah padang kaki pada lolongangi buana di Cina, baik ririno makutoropi meriahera, insya Allah. Di lain hadis, man shoma yawma arafata min zilhijjati kataballahu ta'ala lahu siyama sittina sana. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, artinya hari ke-9 dari bulan Zulhijjah, maka Allah mencatat baginya pahala 60 tahun. 60 tahun apalan rekon kaki mau puasa asera umpona Zulhijjah. Wi iga paje pele kanja na kota mau puasa. Na ye to na puasa ma ka wa tai papole kok ke tangana to mandri. Apa angka ta biasa ta nai ka magi. Ya ro puasa sawala ngir. Papura ni mau puasa ramalang. Sakalen na sawala si. Kada magi di tamandre paji. Ta mau puasa ka. Kada kamu pagar puasa ko pura ramalang. Ko. Angka mau pa anas se so na puasa ye. Tapa mati mah kada yaitu nasa lagi ya siulang itu parami nalat tu bendengnya tanya kakate ay pa aja naje kate maso masiri siri mo koi katonga tu tau pelik makura tepar ya sayang puasa aga sebab nana di mapakuro na karna di ni te sila lona papi di ceng angkai ipau parapadan nana ya di nirita. Tapi kau yang kali ini nanya roda cina luar biasa kasina. Oleh karena itu para jamaah Masjid Rahmah engkau laloki pada mamal kangi hak desa na nabi tangke na rampe ilalan na kita. Insya Allah memuari pada engkau kena pasal lama. Ya roh silain hadis maka si ni gini gini mau puasa asyara umpun asul haji ilalali apalang pada kana nareko 60 tahun. Baginya pahala 60 tahun. Nah ini di umur tas ya kami. Jarang di tahun rapi umur 60 tahun.
ia kona rapi si pele umur tanah puluhan tahun, ia kona liwangi, ia rupak kasiat tanah liwangi, ai de na nerisa maka de tiu juga salahnya. Pai tiun re maka siwa makanja, di umur masih sehat. Ia kona makanja mopi akalangi, makanja mopi nawa-nawanya dan sebagainya, nata maka siwa, insya Allah makanja tu sampai jangi. Ia kona tau caupa, artinya bukan berarti maka da iya tau caupa, dia nak akan lalu dia ia kota cau pa napa ki melo makasiwia tentu dia napa ada nariko tamalolo mopang nei dari kota malolo tau cau me mana onco pa mate tu dari kota matoana malolo ki lagi na dia nei ala sara apalagi dari kota matoana na makka le toriolo lele bulu tal lele biasa ia tu dari ki pa biasa gage nak saba sudah terbiasa waktu tamalolo matua ni na dia panai pa dia na pa na pa dia lupai dia pa na pa dia ngerang gero anu dia cing angkai pura ya gurui apa ya tutorial lota si tongat-tongan na dia na mega baca mega paring kali ni wong kebiasa wing kali ma pakue wong kebiasa wing kali ma pakue dia na na mega baca aga sebab na dia na mega baca na sebab makura sikola makura sikola tapi matara paring kali nga taci cami deng kali nga gage malakda ni na perhatikan bahkan namalkan ayah apa di maku kese sana mundri mega baca mi tapi dek na malakda itang na pun apa si tanya na pemakaran kami maku tu tapi anu mi itu apa dek ni lepuh sarai untuk popole hal yang seperti itu jadi untuk itu airi lalan na pengajat taye jadi saya itu selalu cenderung ukur ya sangi api decing ia ku terima pilih cemuki tak kelupa kiri asangnya api gau jang. Jadi ajamun atau apa ajam api gau deceng, insya Allah tak kelupa kiri turi asangnya pangkau kesalah. Tetapi narikoi pasi gari-gari tujuh salahnya, yang kamu mati nangka, namega si jahe, nanya decengnya, ipa boleh. Tetapi narikoi terima api deceng, terima buah ki deceng, deceng agi agi mani, disiplin yang lima puasai, apan riki, ya, pandre ki nariko aso Allah parangi. So Allah para pinta ma pandre. Aye mi rawita nariko Allah parasi manci tradisi ko wita kamputa de na melo geri manuna nariko de na pura ma lepat tawe. Padahal itu manu tania karoba. Tania. Pakandre ami. Angke lalana desa Nabi tamakara ma amali bani Adam yauman nahri ahabbu ila Allah taala min irkihi dami de koromai amala masarokas sinna papole ana apuna Adam amala kami namala de na puji pong Allah taala ie dari itu apa curuk darah oh ie korea sangi apa curuk darah betul ngena giri karoba ya pedi ya sangi makada apa curuk darah asal macole darah. Bahkan kependapat maka ada ikut dega katis setapak darah lima munamu pak darah. Wah, adik dia nak kor menurut pendapatna, dia nak kor. Aje nama ya sange maka ada macukuru, maka situ dari kota macukuru ia rawatu erong. Sebab ia narawatu layon roy matahalul oko mina. Oh hari itu jadi makan jam mana tu tepat-tepat iya roh anu lorong-lorongnya jadi agi-agi lorong-lorong aku tak kaleta tepat iya roh jadi lorong-lorong jadi loro cepi tepat-tepat iya makan jari ta sini di mana lorong-lorongnya iya roh lagi tu lorong lagi tu oh jadi iya roh jadi iya lorongnya pada-pada anak kandung kue biasa malampe tapa kena kue pada-pada anak bulu kalepa biasa lorong-lorong tapa ya roh sini di mana bulu-bulu ingat maka situ yang ria roh oleh karena itu nasabah di nak kada korong mahpak darah biasa ke pendapat makor makada iya ko asal lepar ngiko digagi di sepak darah muli maini pak darah weh di nak kor di nak korong iya ya sangi mahpak darah mak giri ke rumah. Nah, ia kerja keroba sikas-sikas sinda tu ia malu poe. Ya, dia nak cuci ya keroba nareko kipangi, dia nak cuci ya keroba nareko butai, dia nak cuci ya keroba nareko
pole tandruna aseleng angka cecakna dina dia karoban ye misuku ye to si dari kumakare guruta si tongatongan na tu akeka si bawa karobai pada modelina da jamu ta ma akeka ya akeka anata akeka itu pada matui bimbe ya karobange. Jadi itu nawa di tengah nariku ma ayaki ke anata na bimbe salah-salah ipake. Itu apa makasinya? Biasa pun kata witaro nariku arwani anak na dua bimbe nagere tapi dia nakan nasi di. Betul kan? Nah karena bicu. Jadi di guru kalau kita magiri bimbe aja nang karena suruh kita wita giri na. Tapi udah yang makai dia nacoce giri pamaku nariku milih pake. Makika. Ya namun nariku mimi ya lepak kandri aku makku betulnya. Sama dia tapi dia tu kira akika. Lebih ramah payah nabita. Dua apona Hasan si bawa Husain tasik di mimbi nagere. Tu na akika Hasan si di mimbi. Na akika si Husain si di tu mimbi. Tapi ro mimbi na akika mimbi makelopo. Ya pedi nariku makika kibias rawita. Dua sah, tapi biasa dia akan lecik di. Jadi kanjana jadi amosi dimi nareko. Yeah. Yang selanjutnya dia nawat ditawe makai kerigongkana nindra yang gagang. Aja tak nindra yang ini. Yeah. Iku dia gagang kemampuan tak. Kubatui matur anak tak. Kubatui rumah tu anak tak ipodangi. Maka dia tumbuh akai kaku akai kelimu. Tapi ia tiada sengi akai kah? Ia mina akai kata aku tuoi. Dia nane yake kata ko matai. Pabiasa roing kali yang kiasa itampung mak giri, kayak giri aga sana. Giri yake ka? Ko itu dia tani ya giri yake. Dia kiasa giri yake karena ko mati ni tahu. Jadi ye min yake kata we, ye ku tumupi. Ya ra. Jadi ko ta sengele ta kada kapan pura kaya anake kata matoku. Yake keleta, dia namari gaga. Dia namari gaga. Tak kali tumu pagi. Nah, aja tu sih tak kada dega kemampuan untuk akik ke anata. Padahal angka miaga kami loyal nilainya. Kaya kila si bembe di sini kan ilah kadera. Salah itu apa angka mulai ni di muli mupa salah ya ro anu. Agak sana sunnah na nabita ne patuju ya ro anu mabiasai. Jadi untuk itu saya harapkan kepada kita semua berusahalah semaksimal mungkin. Peko gicara atas reko mengituru tuo sunnah na nabita. Betul karena agar lo mabiasa na perintah nabita diusahakan sareko semakin hari semakin banyak mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa iya yang sengi mele papade nabita? Di banyak bajang. Milo miya cinro lai sunnah na nabita. Agar biasa na papole iya yulai iya naripigau. Apa dek na iya manan na pigo na bita yule pigau. Ampe itu hak desa talun rupa. Angka yasa hadis kaulia, angka yasa hadis pilia, angka yasa hadis takriria. Iya sangi hadis pilia pangkau kan na nabita. Iya sangi hadis kaulia adadan na nabita. Mawarra itu adadan na nabita na iya pangkau kan na. Jadi nariko makkara na nabita. Iya tu. Dek biasa sa. Awak dia jaji Nabi tak puan dia tapi dia nak pigau ni. Nak puan dia Nabi tapi dia nak kena pigau ni. Pada-pada nak suruh ki mah puasa. Agak sana. Asyara umpuna muharrang. Dia nak pigau ni nampak. Dia nak sempak. Nak pigau nak mati. Sepuluh mi umpuna muharrang. Nak puasa. Ya rawat tuwe. Maka dari umat na ya roh. Nabi lain maka dari. Ayy Muhammad kacucu. Agan kana na pulai Nabi ta makara ku malam pi mu pi umuruk ku narapi to pi mang ma puasa ka asira umpuna muharram tapi dia na narapi tapi idi umat na saka akan dianjurkan apa na puasa di Nabi ta ayen na rona kada andre kurta mawarra itu ada dan na Nabi ta na ye pangko kana ye pangko kana Nabi ta make ke dai lepi gau terutama iro na riko masam pajangi. Nah, pagi kau masam pajang Nabi ta tasiaga paygana surah na perukuk Nabi ta nadi nama takko.
Ya pedi nareko ali pula mintan zilmu bawa turiala. Juma juma turiala. Ai me kini tama tua parai. Kai iya ya kuterimu parriala juma pe ma paja na lo kusubui. Apa tender itu na? Iya. Nah, si tongan-tongan aja tu ali pula mintan zil. Di tono manca juwaji riseseta. De angka mi kelala na desa makara. Nigi-nigi baca ali pula mintan zil. Nenapa napa si bawa hal ata alal insani hino minat dalam yakun syam mazkura riusubu juma ya dampangi dosana palawangan na juma iya si bawa juma mengolowe oh mi ke sapa le apa iya naro nakik lakik le tau ya narikong kamu pakul yang tapi dia namanya ceju haji iya nabi tadi santri nabi gau dek pura mina podo makkar ya dampangi dosana palawangan na ya juma si bawa juma mengolowe. Wegangkan ni di bawah. Yaitu na narik kumalapa ni baca ta. Yaitu na malapa, yaitu na mereka uci asisan di laktu. Tama-tama ke kayak mundri. Pas adik ko cawe. Kemana ni maka kemil wasija. Wegangkan na tak di materi asangi husu ilalan sempajangi. Jadi oleh karena itu berusaha semaksimal mungkin. Pekogi carata patuhi jama'eh ilalan nama sige. Yaitu ni biar jama'eh. Ena sabari wi na poli barakae akita ki gari kampota alhamdulillah kita di kabupaten Pinrang kita sangat bersyukur kepada Allah ye ko daerah agasana talabangi ondo kesina palon rumana teh korong ilalanna tasidi heto 102 tong wasilina ye pura ye pole ka okoro syukuran saya ceramah di sana si bawa ketua DPR si bawa pasik dah mega kio korlo na pau yo kor pak galung mak kada alhamdulillah nasangi dio kue pak galung he tasukur sama ilalan na tasi dia tong sepu tasi dia heto 102 tong wasilik na gaba ko 102 tong nah tetapi deto na wading terima lada ibangga kang anu mega aga sabana pongala taala mak kada a antum takhluquna am nahnu lakhaliqun iko gaje patuoi ro aga gae wala iya ga ha taniati di patuoi teringer rangir i di gaje ro patuoi ataupun Allah taala ga ha a antum tazrauna am nahnu zariu iko gaje pak buai ro wala iya ga ha taniati di pak buai i di mitanangi iko takko pole salana baje sanga die ditono di ko boe gaje aja nangi mero asalana teringer rang nayal lupaina decena aja tu nanti orang bawa decing ingerai naya lupai atas salana jadi pandopan langka gaga angka decena kata tu jana pandopan langka gaga angka jana kata tu decena tetapi terima kur letu kamalino terima kur kedangi jadi untuk itu sarapkan kepada kita semua loni mai na padang kaki mamal kangi ye nangero alat birana 10 umpona sulhaji mapamulai si diumpona 2 umpona, 3 umpona, sampai 10 umpona. Insya Allah jana. Bapak biasa kata dia namanya Pak Buti, Pak Nasa ini ulang meja. Nah, jadi, akan singgana ulangnya, utarangka kisari kuambangi, padang kari lalu nanti tamah kada iro boleh puang Allah Ta'ala, mapa siwala. Ia kongka pura napa pula dia sangnya, pakai asana, musibah, angka tutu mati nangka sidi, papi nyaman napa pula. Bak dukun di bak deng. Pura si makasih, majasi. Sebagian yang baik dan sebagian yang tidak baik. Begitu seterusnya. Sirina umat salamat bingki hadir. Saya kira makunir wala si peringat rangar di mana memuari ada manfaatnya kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan marilah kita menutup pengajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma la tada' hadza zahri zamban illa ghafarta wa la maridan illa syafaita wa la mazluman illa nasarta wa la nasran illa jabarta. Wala dainan illa qadaita wala hajatan ya wad dunya wal akhirati illa qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi link-nya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
1: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum. Jadi, apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka Mi linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu

dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iya lah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga.

0: Data yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar nadek ku diuin deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan prodi Hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mika UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilingnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Miki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 9, Nomor 29, Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kaum muslimin dan muslimat, sinina sajissalamu labbiki ke hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu simatana sabab apatirongan napong Allah Ta'ala. Gangkana padang kaki paimang pada mabiasai rionrongnya untuk bersama-sama pada pengolai si di pasiron napung Allah Ta'ala yang dari itu pak kesiwa mengeribi secara berjemaah. Kita sering mendengar dari ustadz kita di dalam mengawali ceramahnya, madari itu meringkelinga angka ada madari napau guru ta ustaz ta atau pandri tata kadai mayah dihilahu fala mudillalah wa mayudlil fala hadialah. Ini kalimat ini tentu tidak asing lagi bagi kita semua Bapak Ibu sekalian yang sering mengikuti pengajian-pengajian. Sekira-kira gak kata nih ya raga gae Bapak Ibu sekalian, pamayah dihilau fala mudillalah. Ya kata na Bapak Ibu sekalian untuk napali suki pemang untuk mengerangi maka dengkeje tu pape nyama pape dalle batoh napunai Bapak Ibu sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sekarang sudah ada kecenderungan sebagian masyarakat ia penyasa pape dalle batoah

dari kuar lamparang. Tapi ternyata koko agama ta tanya iya ro pape dale batua. Ke gape tau ya asal lolo ngapape dale batua mayah dihilah. Yang dari itu tau lolo ngenge apa ti roang. Mayah dihilah. Fala mudilla nasabah iya tau lolo ngenge apa ti roang. Den apa kabilin piling. Den apa kabilin piling ilino. Den apa kabilin piling ijama-jamang. De gaga-gaga pakaripa-ripai. Yana ye napa datung ka kue rionrong iya tentu nasabah. Deta napa kabilin pilih ki agaga nasabah padang kata mana mua lolongang apati roangang pola ripo ngalataan. Pamayu dalil nekiani gini gitu si hatau ipakabilin pilih. Napa kabilin pilih ni jama-jamang liwa ni repa na kuatu sampajangi. Dena nulis sara i jama-jaman na. Pamayu dalil falaha dialah. Ya sangi hadi ya di kalbah. Ya kong katau deh na lolongang apati roang. Majapun na ya tu tau deh na gaga sanana pinadina. Orang yang tidak mendapatkan hidayah. Tau deh na lolongang apati roang apuali puang Allah Ta'ala. Deh na may sanana pinadina itu. Yeah. Ko deh na lolongang te apati roang. Namo kamana napun na. Namo pekotan re na onrona. Namo aga jaman na. Namo aku micapa apa jalok namun romana tena taru tapi kodek na lolongang apati roangang itu dek nama sanna pinadina mayah dihila falamudillalah nigi nigi tau iwiring apati roangang ripung Allah Ta'ala dek na kabilin piling itu benaka kita-kita tapi nigi nigi tau ipa kabilin pilih itu siripul ripung Allah Ta'ala betuangan na dek na nulis sarai waktunna untuk hadir seperti kita di tempat ini Bapak Ibu sekalian. Ya fala hadialah namo pekko na pigau de to nulle lolongang i apati roang i battongan ade na namelo sanang ya ya sang itu apati roangang asanangang Bapak Ibu sekalian ya ro sanangang i ya panamompo na riko tu lolong apati roang sekali lagi Bapak Ibu sekalian siti agasanna si mata ya si mata na saba apati roang apade lolong i Bapak Ibu sekalian i gangkana de gaga-gaga pakabilin piliki de na pakabilin piliki lalampolata keluargata jama-jamata nat pada tumakat rionrongnye untuk jamai pasurona pongala Ta'ala mudah-mudahan pada apati rongnye padang kaki piare madeceng ya padang kaki panenungengi sekali lagi gangkana padang kai mancaji bokong ibawa mangolor puang Allah Subhanahu wa Ta'ala selawat dan taslim senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada para sahabatnya kepada para pengikutnya kepada kita semua yang setia mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak insyaallah sininna saji salam ala bi ke hadir pada toha agurata mapura lalue kita akan kembali melanjutkan. Ya melo ipat terupe mang agurata Bapak Ibu sekalian. Ya nekia lisuak pengang untuk kembali menyegarkan bahwa betapa pentingnya ilmu ini. Sampai itu narampe Nabi Muhammad SAW. Maka deh. Ya ko melo i yita madicin natai nadina. Ya yufaqih hufidin. Ya betongannya iwiringi pahang lau oko sininna jama-jama. Tata-tata carana lau-launa taratik-taratikna. Pakasiwen nasurongi pungala Ta'ala. Jadi madecen itu teh kona pahangi lau-lau na terati-terati na fikir bapak-bapak dan ibu sekalian. Sininna saja salam ala dikekehandir. Irapi ni rampai pembahasan tentang sholat. Pura ni rampai ngaki makadai rupai sampajange tania bapak ibu sekalian petunjuk na agasana anu imangka-mangka tania. Iro sampajange anu pura inna sholata kanat alal mu'minina kitaban maukuta. Angka wattu pura natala-tala puangala-tala. Akade dua ko asoy telu nariko waniwi. Loro sibawa asara nariko masiangi. Iko mamula mapatangi mga ribi napaisa napasubu.
Tinggal satu pertanyaan. Magirona ikkalima tema sampajang. Magirona italak talak wattunna. Cebeneng ede gaje rona jaji kutu masam pajang. Ya kutu masam pajang nama tu ku mengeribi ipasiala ni matu ku subui si bawa loro baja si bawa asara nama kapu jama-jamang. Apa hikmah dibali? Nepuang Allah Ta'ala maturoi ahkamul hakimin. Tentu angka gaga malakda oku yang kerahasia na ye sampajang iwe magina kolabi mata nasue nai jamai yewe cinampa nampa matu tu masam pajang isa si napa magitina tari puang Allah Ta'ala na reko tompo ni pak jarang isa balu tarimpa tatimpa siangnya magina katoci diokor di sini semua ada kerahasiannya ya dek na taru tari puang Allah Ta'ala manjapuno puang Allah Ta'ala lalan natasi dia aga-aga ahkamul hakimi pasti ada hikmah yang besar Bapak Ibu sekalian yang kesemuanya lisumaneng ipemal lauri sininna tau tatungangi sampai jam 5 waktu. Nule tu kapa madari itu mas sampai jam mengeribi si Allahu Akbar. Bangis sa si tau tapi tidak Bapak Ibu sekalian kira-kira mana kor? Tangese le sangese cede tame itu sampai jalur. We asara situ mas sampai jam de garuna janji de garuna marepi jama-jama ngiye. Ya kui dipikiri ke rumah kada itu masam pajang mengeribi nanya. Ipa si ala ni latu baja mengeribi pasi nanya. Nah pada-pada more, pada-pada resona. Toh, di toni kurang. Pada-pada gana sujuk na. Ya. Wa di toni tu mah taru-taru na baja dina na pagaliali. Sampaja tu masam pajang agak sana jama-jama tama ni. Tapi magi na tertikeng ipung ala taler wat. Inilah sekali lagi sebelum kita masuk kaifiyah. Riwayat tu dena apa nih tamai tentang tata cara yang mana agak senai pembahasan teh sebelum kita masuk ke via tentang tata cara na lawlawna teretik na ya teretik na sampai jang si kira-kira mage na kemakon na rampai tu panrita ta bapak-bapak dan ibu sekalian la Allahu azza wa jalla farraqa salawatil khams ala sa'iris saati nahari wa lail yakuna al abdu ala ittisalin daimin bi khaliq ya nomor sih. Magi na ta'ala ipuang Allah Ta'ala sampajangi ikkalima lalanna sesuwane na kadai yang merusi di hikmana perlu pada ipahang serikwa mengirna kata ipuang Allah Ta'ala na ta'ala iwatu sampajama pakiru serikwa mengiaja nangka watu nadi natu si sumpu puang Allah Ta'ala serikwa mengkita senantiasa berkesinambungan si mata-mata terutar tali si sumpu ke cede-cede tu masam pajas si sumpu si kipong alatan apa ayo ku cicam mipi gau ku mengeribi kira-kira kita bisa fokus untuk saat ini tapi maga na ku baje ya rori jama-jamata agar supaya Bapak Ibu sekalian aja na petui di iwi nasabah upan-upan nanang ka ata petui hubungan na putus hubungan dengan Allah tamatotami lagi pececca dena tu si cocok bali bola tami lagi sahabat tami lagi punggawa tami lagi ko kantor ena de na makan ji kasih hubungan iya na tali melo ipo ngalata ala seriku aman tali tu si sumpung melo itali si sumpung atanna melo seriku amang atanna tali na sumpung ya lena ripo ngalata ala cede-cede sabaya ko ipasi diwi Bapak Ibu sekalian tentu kita bisa fokus di situ yule sama sampajange dengan khusyuk. Ya, ipasi garu-garu kita husu Bapak Ibu sekalian pada tanan nanti pigo tapi natung ke ipung Allah Ta'ala makor sereku amangi saya kembali Bapak Ibu sekalian ala itisalin daimin bi khaliqi sereku amangi na pahang ya lena te Bapak Ibu sekalian maka da ataka de umelo paja si sumpung iro anu papancaji. Ya. Sebab ni gini kita ya petu hubungan na pung Allah Ta'ala man khafa Allah ni gini kita mitu pung Allah Ta'ala majapunna sinin na sewa-sewa na pancaji pun Allah Ta'ala mapakala bimana rialina nekia nigi-nigi tau petu asi sumpungan na si bapa pancaji majapun itu teh segala yang ada di sekitarnya Bapak Ibu sekalian bisa menjadi ancaman namo agaisana wae tu katau-tau roto ku talibusi tarrui namo tane mapakatau-tau to tasi ewe mana katabur loena layase bulu emak kau betul-betul tapi kau makan jah hubungan tepung alatan kita jangan Bapak Ibu sekalian
selalu saja beralasan bahwa segala musibah yang terjadi sininna pada pura kita yang kalinga yaitu kejadian itu innallaha la yuzlimu abda majapunna puang Allah taala degaga tanna nagau bawang. Kita mesti yakin itu. Maka dia puang Allah taala degaga tau nagau bawang kulino degaga gaga kejadian bawang bukan hanya penumilna alam gejala apa dan seterusnya Bapak Ibu sekalian ada retakan dan sebagainya akan tetapi hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian kira-kira ya naga akan merusik de madariwi kira-kira di atas napung Allah Ta'ala purai madari petu de nama kanjak sinyal ta ripung Allah Ta'ala iya ko HP de ga sinyal na pasang ke gana lisak na iya iya ko katau liwa ya gana duina nade na sempanya nade nama kanjak hubungan napung Allah Ta'ala pasang kami ini gana duim. Ya, notongi ko mati itu agak. Ya. Mak datu karu gaba na dupa na dena sempajang ipatongi mati itu karu. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, warazqihi. Meloti pung Allah Taala sereku mang aja na paja tu si sumpung pung Allah Taala la sabab ale na mi pawiri dale. Liwa je tanak tadi je na paja. We Bapak Ibu sekalian cibenenge maka de asosoki wat ditisiruntu pung gawata liwa riota. Maka nasabah ya ko punggawaku ya wewa si runtu tali si bawa makan jabung cinampa je nendre ya wakata ya anu cinampa mana jadi meloki napa si sumpu puang Allah Ta'ala napa pancaji meloki tali si sumpu puang Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian nasabah alena paredale meloki tali si sumpu puang Allah Ta'ala nasabah mudabirul kaun mudabirul amru alena mana itu papa katakan agak jadi pakatai di taulino antum ansal tumuhu. Nah kada puang Allah Ta'ala ya tu wei pakai mak galung iku ke penoi boleh selangi antum tasraunahu ya tu di mata nak bawa mi macaki ke pelik pak buah ya sia kata gua ngasih nak buah ini semua jadi napa kata ke ngi puang Allah Ta'ala pada duk pakai gabai di tau kani Bapak Ibu sekalian ya si tinajai tali parwari pada ya beri jamak teh kita saling mengajak anggota keluarga kita Bapak Ibu seriku dari tahun ke tahun bapak-bapak ibu sekalian di samping ya rono karaki baraka na puang Allah Ta'ala papedalekna mak barakati asilena risota bapak-bapak dan ibu sekalian wa mudabbiru amruhu falatatakhattafahu syayatin ya to sinampai makwaro natur ipuang Allah Ta'ala dek na pasi sumpu-sumpu seriku amang syaitan tidak punya kesempatan aja na mega kesempatan na setan ngi mapaka tulu-tulu. Aja na mega wattunna setan ngi mapaka tulu-tulu. Ye cede-cede tu pura matu iya we tapai ngara maka dai issa si. Ye ku pura issa cinampa mi bawa tu da si ba keluarga kita Bapak Ibu sekalian tu soro si istira. Cede mi wattunna setan ngi mapaka tulu-tulu. Tu moto si bapak-bapak dan ibu sekalian tu masam panjas si. Tu lauri jama-jama nalengi puang Allah Ta'ala antara gangkana liwa pelana saya istirahat kiasan panjang sikit. Untuk apa ini Bapak Ibu sekalian?

masara itu we namo pikko sarana tawe lupo na sarana riko trisise na bapak ibu sekali atau mata pai tapang kebayangan na loko sampai yang we macawe aserayame na malai aliku kumakui. Ya, inilah bapak ibu sekali. Jadi pala tatakhattafu syayatin sarikwa mangi aja na pakatulu-tulu syaitan wala tal abul ahwa sarikwa mangi aja na di naturo hawa nafsu ta. Ya hawa nafsu ta bapak ibu sekali sabar. Yaitu rilalan nawata kaleta akan na pamuluta Sayyidina Ali lese kacede. Kada siare ari katu na pasanga pamuluta Sayyidina Ali nomor sidi maka dai Ali. Lima moku apa sangang nomor sidi aja gaga agaga malak da muak dan nuangi pada pada pat dan nuang amuri pong Allah Taala. Tu salaman. Aja gaga gaga malak da muak dan nuangi pada pada lopona pat dan nuang amuri pong Allah Taala. Nomor dua, maka dia pemulut Sayyidina Ali, ya kong kagaga mu itau, desa nama riga mu itau, tapi aja gaga agaga mu alak dan mitau pada-pada tau muri dosa pura mu pigau. Kapa tu tau bapak ibu sekalian aku mia, tapi dia nama itau ri dosa na. Ya nana sengalia, kada aja gaga agaga mu alak dan mitau, mu akata orang pada-pada toha tau mu ri dosa pura mu pigau. Nomor talu nasangin pemulut Sayyidina Ali, maka dia aja mu masiri mak guru ko demi mato misangi aja madari he aja na tu masiri mak guru ko demi mato tesangi loki ja itu dah aja na tu masiri nomor apa maka de yakong katau makutana lokoi ko agagade misangi si mulolongan di sipolo pa di sangangi ko mupawi ale maka de ku sangi daripada katututu ko pai di kampo ta mak ko ai me katau de ni sangi ale na bango. Netor wita kota lepisiro, ya kong kagaga lai meloi bahas, ya tu mer tau perisanga-perisanga sipole le yuk bigang kana pede. Tujuannya untuk menjelaskan semakin tidak jelas. Meloi pekana sega ke pede ma kabur mi agaga. Masaba tani ahli ne pekengka. Iya ne, Bapak Ibu sekalian. Jadi maka de ida sa'ala ka ahadun nari kong kata tani ko na de misengi akada bawa no de kuisengi mulolongan itu sipolo pak disengan na pong alatas agar sipolo pak disengan. Merok lima serikwa mengisah barak ya ini bapak ibu sekalian. Jadi saya kembali bapak-bapak dan ibu sekalian. Wala talabu bihil ahwa serikwa mengajana pakatulu-tulu ki agasan aja napa kabinim pilih ki hawa nafsu. Jadi nasengali nangir aja gaga-gaga malah daya kita orang lenyer bapak ibu sekalian hawa nafsu yang mengakibatkan kita berdosa bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Ini yang pertama tujuannya jadi meloi pong Allah Ta'ala supaya tali itu si sumpung. Ini atana angka lalang ya lelengi nasabari angka jambatan angka nasabari ipigau ya rogage na tali itu si sumpung pong Allah Ta'ala. Iya. Batuangannya ya tau deh na sampah jatuh ay. Iya. Terus selanjutnya. Wa qad farraqa salawatul khamsi ala sa'ati nahari wa laili aidan taisiran ala ibadihi. Falau jama'aha alaihim fi waktin wahidin lakana alaihim fi adaiha usrun wa masakkah. Yerna kata ya pun Allah Ta'ala napakangkai pasurana sampaja lima watui na talak talai ikkalima lalana siasui. Magi na dina pasik di bapak-bapak dan ibu sekalian nasabah. Sininna perintahna pun Allah Ta'ala. Sininna nasurangi pun Allah Ta'ala digagaga agama tanak miloi papalumui ya pun Allah Ta'ala. Iya je lagi italak talak ni anak mega tahu dia nak pigau imaga nak cebeni ngai pasik di sisang ipalah posisi sang. Tujuannya itu bapak ibu sekalian. Jadi memang bapak ibu sekalian prinsip ya prinsip naga mata untuk menurunkan satu hukum bapak ibu sekalian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha de na melo pong Allah Ta'ala pakari peripatan de na melo pabawai jama-jama matana sininna tu pasuran naga mata liwa mana ringan lau kijup pandang. Wiri ngapagasan pajangi piga wadding waddi sapale ijama nareko perjalanan jauh. Iya. Majen nek ki bapak ibu sekalian natu magasan natu mitau karawa wae nasaba tu malasa. We waddi sapale tu mate yamang. Iya. Dene yule tatong itu tudang. Dene yule tudang itu liu. Inilah bapak ibu sininna pasuruan natu pong Allah Taala liwa mana gampane jama liwa mana ringanna. Tuma puasa. Wiri ngapati jama puasa. Ya kuda itu lima puasa ulan ramalangi bapak ibu sekalian. Aja tak puasa. Tapi patolai kupurai. Ipatolai. Jadi angkat talian kalalang.

Bapak Ibu sekalian, rezeki agama takwa. Ada pilihan-pilihan. Ya, puasa bulan Ramadan Bapak-bapak dan Ibu sekalian tentunya bagi orang yang uzur, tamatoh terwewe aja tak pas. Sai. Nangka tu lalang yang kaya asap fidya. Ya. Walal ladzina yutiqunahu fidya. Sininna pasuran napa Allah Taala dina rajing itu atana. Bahkan ya, laisa alaikum fiddini. Bahkan nasa pun Allah Ta'ala dega aga perintah na tu agama merajing idi tumi atau lina ya sengele merajing ya jadi dia tu aga perintah na pun Allah Ta'ala malomo mana pigo yule mana pigo kutumi lomo aya mina mawata na reko ya ya ko kutu na ye wangi merajing mana ya walau jama Allah salafi waktin wahidin cibenengi pun Allah Ta'ala na pasik di waktu sampajang isik di mi waktu sampajang na ipasi alamana 10 pitu rakang. Ini salah satu hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Idi di ini dapi mas sampai jam mengeribin nangi iya we berjamaah. Kanjak paga na ta'ala ipu Allah Ta'ala serikwa mengiwat dimi idapi iya si rosi sair. Apa ayah kui pesigari na di ini dapi mak berjamaah. Oh lah apa sih siasur dika berjamaah tak. Inilah salah satu sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ya hikmah Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus hikmah yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Anna salawatul khams kafaratun lil khataya. Ini yang sangat Bapak Ibu sekalian, walaupun hikmahnya maka de perlu pada paham maka de rupi sempajan apakan ke puang Allah Taala. Ya ro sempajan apakan ke puang Allah Taala kafaratun. Melo miamale puang Allah Taala itu sempajan ipigo ikapara. Ya, yasang ikapara pasusu palegah. Siapa yang bisa jamin Bapak Ibu sekalian? Taruh ni dendre tu maka deh kurang itu waktu nasi tangi maapa kabilin piling. Tapi ai peko je pele ustaz de tosa diwasi tu jila ada iya ayat tu gagai madari tu je maje peko tu masu madari pole masih gena madari kata ulanya sandalan. Magi pe nama dari tu masu berarti tau pole mo mak bereja mak malai sandalan. Ya kutu maka deh napa kengke punggala ta'ala sampai jangan na ta'ala ima aku harus rikuwa mengi talima kanjai hubungan punggala ta'ala na kura waktu na setan ma paketulu magi jai pali nama dari ringka masigi ya tanah pura aja gagap kue Bapak Ibu sekalian aja na kajaji aku masigi pak ya koko ni silalona pole mak beri jama teh nalanya sandala na maga na yaratau di nalau mak beri jama liu apa eh koro tulau mak beri jama re madari lanya sandala. Maka nak cebene ngedesi sana berjama ya rotau. Ya jadi di sini Bapak Ibu sekalian, dega aga jaminan maka deko makanja ita retekna waktu sampajange kuratungan di waktu na setange na sabai di taulinoe. Mesti engka kesempatan na pake setange bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya. Dega aga jeto dega dosana ma iya metu na kada nabita, iya mi si kanja-kanja na tau madose masih jadi tobat. Ya, si kanja-kanja na tau madosa ya si kanja ya kanja-kanja na tau maki buai dosa masih ja tap patoba jadi ne napakang kai pung Allah Taala sampajangin asaba deki gaga mulai jaming ele tapallawangenna pallawangenna na bawang ieu mangeribe si bawe seta jami ga kira-kira le tamapute sasa de gado satalolongang ieu si jangi si jami. Maka nama tu palawangan na isel latu subuh niga mulai jamingi maka dede mana sedega dosa ki palawangan nerot niga mulai jamingi palawangan na subuh oh kau ni palawangan na subuh na loroi ye waktu jama-jama ngiri galung waktu abaluka ngiri pasa ye waktu naik teko kantor ro niga mulai jamingi ye na napa kengkei puang Allah Ta'ala na talo iya robat paibu sekali na talo iya waktu sampai jangir. Ya, gak kanang katur rampe maka de magiro naduan rekas sampai jas subuwe Bapak Ibu sekalian nak kada seisan atau panrita atan ampe duan rekan nasabah ya tu kawan ni tahu di itu nasi agak dosa nama tinro min apa moto jadi namo ek kedua mita susu tu di dosa na. Ya, walaupun ini dega dalilnya tapi kumi tu ngeri pikir iki sama na Bapak Ibu sekalian wati mimi pakai istirahat sama nak mirik ke maka dari nasi agak dosa duan rekan. Magiro palawanganna loroe ka sampaja suwe latu loro magi manahana tappappa magi napana saba okkoniro nasa wattu na te mi pigau lada okkoro kemungkinan besar ya kume mabua dosa te okkoro mega dosar
Ya, tulau galunge kuele itu loro pitulisu ai. Ya. Ijama-jamana jama marajing jamange marajing iwaye idi melo masang iwaye. Mak baja sepa ite dena me jumpa. Ya. Oh kok kipasai Bapak Ibu sekalian, palawangan nasuwe si balor. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, oh kok kantor roe. Oh kok tone rumeh gateke janji. Artinya Bapak Ibu sekalian, segala aktivitas manusia memang Bapak Ibu sekalian okui romegar nampai nasat saisana atau panritata apa sampai jalur nasaba malampi ladati waktu na temaki buah dosa kangkan nai pak gan nai yepa untuk susiwi dosa nai rupure napi gau. Maka tu si pepa lawangan na apa matu tu aserai na kada onron na tema kaki laki lah. On rata tu mah kaki lakon kadosa me pigo on kagaga me pigo palawangan na lorwe si basara anu si jabela melone rewing papure si jabela magi na talun rakang mangeribi ya bapak-bapak dan ibu sekalian na kada saisan atau panritata na pe talun rakang na saba palawangan na asara e si bawa ai mangeribi mamula puru ni tau megama ni tau istirahat detona si agadosa kor palawangan na mo talu mi jaji to. Inilah Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya agak gayewe ya kila wakola naik ya perlu mati pikir-pikir okay, akan tetapi sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian intinna sampajange adalah kafaratul khata ya kafaratulil khata ya napa turung ipong Allah Ta'ala serikua mengidi taulinina sabak madari sisa kima dosa yalai sampajange pasusu dosa yalai sampajange pasusu dosa palaga dosa. Walil abdi yukti ulfina ba'da walil abdi yukti al waktu ba'da al waktu fa idza ma akhta ja as salah majapuna tasi dia ata manasani dia jek nang kana pa ja taulino eta lima dari sisa maki buah dosa fa idza ma akhta nariku pure maki buah salang la pole si tu sampajang famahat hadhihi al khata kama yamhul ma majapuna ya gagai Bapak Ibu sekalian nge na pancaji pun Allah Ta'ala sampajangi untuk susu-susiwi dosa. Jadi kum aku itu nasai ya buah bawah ni dosa natu memuja masam pajang matu tanayat ya kadai pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala ilalana aku ramah lebih inna mataubah alaladina ya'maluna su'abi jahala summa yatubuna min karib faulai kayatubullah alaih ya, jadi walai sati taubati liladina ya'maluna sayiat hatta idza hadarahumul maut qala inni tubatulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, akademi tiya sang tahu kiasalang atas salang dari ko angka jama-jaman napigau. Keliru dia, tasalai napigau ya roga apa ku maka daya tungka maki buai asalang napai renuang dosa agak sampaja tamatu pasusui salai. Kada memo masampaja matu ai taro ni maralan ajo makokoi. Bukan itu yang dimaksud Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pau-pau pelebar pengulut At-Tabrani ya dari Abdullah bin Mas'ud narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akada tahtarikun angkan-angkan napaui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akada tahtarikun batuangna na pakia dai to pandrita ata maka de makata ni ro tafaluna min adzunubi mayu jabu ihtirakukum finnar majapunna padai ko mana tu menange angka mana dosa pada pura mupigo palawangan sampai jange yang layak yang menjadikan kamu layak untuk mendapatkan siksaan api neraka jajir napo nabi tar maka de we umakku kasina angkah tadi yang kemana dosana siti najalak dah ya icalok kuilalang neraka pacalan apa ngalah ta'ala umakku siti najah dek napa aja nak ekadua napa nabita siti najalak dah ni umakku icalok ilalang neraka siti najalak dah ni umakku icalok ilalang neraka pacalan apa ngalah ta'ala faidah sholaitu musub nereko masam pajasubi kasih ya umakku siti najah ni calon nangi tapi nasabah masam pajasubi lama pacingir doser jadi itu situkan nasam pajangi pamasi kumipa pamasi napa turu pongalata ini taulinoi malumu dosata
Nekia namu mani malumu dosa ya Bapak Ibu sekalian. Dek napa aja ya rotali napa cikiki dosa. Napa cikiki mataru dosa nekia nama siki pengalatala napa kengkai sampajangin akada nabita siti najalak dan nyumakku ican lari lalan napi naraka pacalan pengalatala nekia lama sampajasubui tasusu ya rodosa. Pura masa payasu menolong siri jaman-jamana. Tak salah siya kasi. Madosa siya na paciki siya dosa. Nah kadalama sampaya loro si. Lega siya ro dosa. Pura masa payasu loro lo siri jaman-jamana. Angka siya dosa na tak salah siya. Masa payasu ngasir lah si. Gangka nama kalu bapak ibu sekalian. Letu sampaya ngisa na kadana bita Muhammad sallallahu wasallam. Summa tanamun. Pala yuktabu alaikum hatta tasteg. Jaji ya tau wena sengi. Napa pure masam pajangis satalaga mana ti dosa na ya tawena sama tin roide na gaga dosa icata ripuang Allah Subhanahu wa taala na sama sampajan. Tapi jangan dosa yang selalu berulang-ulang. Dan jangan dosa yang ya nu yah katanya. Betongna in walaisa tauba lil ladina ya'malana sayiat. Tanya iya ya sang tau toba. Ya pule ri dosa na ya nari tau talimah kuli-kulingi. Nisan nisal na pigoti nisan nisal na pigoti na tuang isampajan na susui dosan. Bukan itu yang dimaksud bapak-bapak dan ibu sekalian. Nek ayah nak katanya bapak ibu sekalian oke. Inna mattawa ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib. Ya mitu toba na tarima pengalah ta'ala pigau ya tasalah. Ya summa yatubuna min qarib. Kemudian masija'i naiwai alena masija'a nasadari alena bapak ibu sekalian nasasa alena mak janci si tonga-tonga dik napi goi pemang ya natu toba nak dampang ipong Allah Subhanahu wa ta'ala sinina saji salam ala bikin kehadir sakira si kira-kira magangkan ijolok pengajat ta ye maka de magiro kira-kira aga nak katai pong ala ta'ala romagina na ta'ala iwatu sampajang olona olona pasik dini iwat dijajik ternyata ini salah satunya adalah untuk menghapus untuk agasannya ya lai pasusu dosa antara perlakna waktu sampajangi bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya kira untuk sementara demikian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Bapak-Ibu sekalian mari kita bersama-sama menutup pengajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama dan dengarkan bersama siraman rohani Islam yang disampaikan tadi oleh Ustaz Haji Mas Laibu LC dengan judul ceramah yaitu Tata Cara Salat. Semoga saja ada manfaatnya buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang pukul 6.04 menit waktu Indonesia Tengah, sebelum kita bersama di acara selanjutnya, kami akan alihkan dulu perhatian Anda sejenak untuk mendengarkan satu buah undangan. Undangan dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamia Pinrang dan Muslima DPD Wahda Islamia Pinrang. Ikuti dan hadirilah Tabligh Akbar Zulhijjah 1447 Hijriah2026 Miladia dengan tema yaitu keteladanan Nabi Ibrahim sebagai rasul, suami dan ayah, dengan keynote speaker yaitu Bapak Haji Andi Irwan Hamid Esos, Bapak Bupati Pinrang, dan pemateri Ustaz Dr. Haji Salahuddin Guntung LCMA, Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Stiba Makassar, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, bertepatan dengan 28 Zulkaidah 1447 Hijriah, waktu atau jam 8.30 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pinrang. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Dan catatan undangan ini terbuka untuk umum, laki-laki dan perempuan. Hormat kami tertanda Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamia Pinrang dan Muslima DPD Wahda Islamia Pinrang. Demikian satu buah undangan baru saja kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas segala perhatiannya, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi. Tetaplah bersama kami, masih di 106,6 Susia FM, dan kita jelang acara kami selanjutnya.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrongokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti

0: 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.